tohat kabur Allah bikahi birahi cacahi memangin sepuas menegiran ini saling-saling abu ibadu mesiki isan pemahi basi dolong sini Allah bikahi birahi cacahi ikimotan kukuk ketunan